0: Ja, Domino.
1: Alles die Karriere.
0: Ja, komm, ich denke, du hast jetzt keinen Quarter mit dazu. Ja, wir haben die Puppen.
1: Ich denke, wir nicht, aber auch, machen wir mal gemein nach die Week. Da bin ich noch Puppen.
0: Aku ni ni muka cerah tu tu, nang aku kira tu geru kau ni ya, cerah aku turu hari nanti je, itu tu kita tayu gi, itu tato inu aku ya, tak kau, ah cuma kau kira ye jitu, eh, kalau kita anak tu tu bangir, aku rupin yuk ya, aku aku jatuh, kalau cuma kau, memang kau memicar, memicar aku buku buku, memuku buku irakan kau moniki, eh, itu kita ngaruh, yo kita pengen kau mangai, Upo ko tayo maramaya yung kaya tuyo dito yung mga ano na tuyo ay eruwa maramay tuto bang ilay kirira e tiri at tiyo patang maririya apo eruwa turuwi kaya yung mga unang ito ilay kimi tiyaro ano ni mo yung kaya tiyo tuto kita na kita kalangan yung akari ko kito kutukuro ito kang at tiyo tuto kaya at ah ako tira ka ni na wa akari mo rin tarap ako meni kakapyaw tiyan itong matuluko tayo na ako akito kaya takito mo yung kaya ko kaya Imau ke pak arpa ratu ketika yang ada tahu penga?
1: Ada kasih kai. Ya, curat.
0: Ya, kalau ngok kiri, noter kapa, noter apa, kalau di terai kiri, hudi-hudi hari wara, ya, kakar ngok kita rahu turi, kai tahu tu, ada kote ketika yang kupeng gaya matu, ya, temen aku.
1: Kalau ngok ya, di aite ngok itu kupeng, ya, kita rahu kupeng katukuruno, kita rahu kupeng kamaka.
0: Ah, Manuia, manuia, gua kita naik macam apa kau? Manuia kita mahu kerja kau ada ngar, kau boleh cukup dengan aku ada ubi terawu, tu lekat tu tu, kau pernah tu kau.
1: Jadi, hari ni kita macam tu pun dia lalu tu memegang tak. Orang kau kerja, tu lekor ni juga kau jangan ni mana tu.
0: Ai, eh, yo terkang awak kena tahu, kalau je, ai, kalau tadi orang itu cari tak aku pengen, ah, lu yang kau pupu mah gua pun bayar tu mana? Jadi kalau, eh, jadi kalau orang itu tengah rakyat ni, kita rau, ya, rau rimu kita tu, ah, lo kaya kali di mana itu kau, okey, lo tu kemana kita tu, kaya rimu tahu, kaya rimu kah? Ada era, kita akan baca. Ya,
1: oh ya, tapi mana ini teracu? Kira satu kata tu, ya, kalau mau minta satu racu itu tipu pun. Rau di nol itu kami tinggi satu itu tipu pun, ikut malu di mayor itu tipu. Mesti biar dia di episode akhir ini kalau elemen itu teracu. Ibu ada lagi kita tu kita tu. Wah, kalau saya nak tomau ini, tomak ini, tomak ini, mesti beli kalau tomau industri jadi lah, atau ibu bapa, perangkat tu itu kurangno, perangkat tu tamau kalau kupun itu tu dia barang, tu itu matu itu dia kurangno itu kurai, kurai tak kuat jad. Nona ini nak mahu temis, terlalu angat opang waktu malam. Kau juga baru matu nurut rumai. Orang melihat tu atau PCT nurut rumah tu ada tak? tamawa komo puna tomawa investi tomawa kaipu puhel pero kato ato kaipu pero kato tamawa wauno eru utora kato ato anora kato ato anora tiro titi mo sobre esta blessing do mato ir do titi mo sobre o achaeti na na na ia ta tuli le horo no vendo la misiri ra ta to rini e libera el de de to to o ma o ma ma ma ke o te sta le horo no ni o to ia ko te mel ke e hai de ma ke ta ra o accident di e o tu o te te mi buri to o me a ka ki
0: e a de to ba murdo ko ki chocolate
1: Tahore, wah, dia mana kuniewe, dia mabunira. Wah, kemewe, watak itu terer, nuri strok, bete, motor. Watak yang lain, wah, crackeri, rabuni lagi.
0: Watak yang kau ini, itu trailer.
1: Yang kau ini, trailer. Lari, udah tuh jadi. Berjuang sih, sih. E mato i torone e a cui altro lato ne vuoi se hai tu. Mato i nero a chi di te o torone mi ti era e se ti ci sono te cromono ma in età tanto la c'è un tipo un po'. Mi non hai mai rata come tala te o te e riecai a che di o e tipo uomo la o qui se hai tu. O camato mato di la o ais e si rira. Tikiti ni uri ra te rongolare. Nunga te renui te taratara ere ya ya me a drain ki ere kore rome piriti ya ino. O te me uke ua. Ale uke te siunu o te ua e a e e a kaya e a riri nui ya. Riri nui uke te ua. Nure o te tai e kiti ni uke nunga te renui te rongolare. Me chora tu é, era o que pirisse e se engaiou de drain. O te tu funei tu coro. Pra tu que te uni, tra me a tua tatuíra o te outro nilo o tem. Aí que não lo o tem, o te uara. O te uara, ma bata que tangue nila é a tu coroni. O te uara, oi, e se cai teu. Kaya tu, mana aku pun tu tipu pun, mari lah kita pergi. Ayo nono kita pergi, tu tipu pun. Berapa tu yang matu tu ikut ni tu? Kemudian kita ini negara tu kita satu ikhaya ni si, kita breakfast tipu pun, kita tipu tipu pun. Kita buat satu ini kita. Wah, ini ni kita satu negara tu kita satu ikhaya ni si. Ya, ini kita ini sekali uamu ayat kita ayat lima. Breakfast ibu pun. Kita memang ini kita kata kita temani kita mempunyai ngaya. Ya, kita temani kita mempunyai. Kita tu ini service ngaya, ini angin tu ngaya ratu. Ia tu ini utara tu. Kita memang utara tu untuk di. Kita orang yang di duduk makan pumpkin soup. Kira. Ya tu orang kau ni, tu papa, tu mama, mereka kau orang ramai gitu pun kau atur ni. Pengen siapa tu? Abah tu kau, abah tu kau tahu kau tu baru ini dia tu kau mama. Orang ni tu ratu ratu dia angai dia, itu dia ini tu korban. Kau mesti kita tu, dah kau mesti kita tu rugi ramai tu. Jadi aku teh, aku marah waktu itu orang korone, tuh, oh ya sih kacau, oh ya sih kacau. Lihat teh, timi timu ni matu itu korone. Berakatu teh, ikhari sih tu kiki itu korone. Berakatu teh, jodoh itu teh tapi ni ya tengah rupanya, tanah ikhari sih. Tá passa por tudo isso aí, carícia. Tá pirimaia, isso aí, carícia.

0: creo que también lo entiendo de ti, mamá. Busco lo que trabajo en la tarde, y ya no me lo no te mariquía. Hasta hoy te maté, tú no maté, era muy yo. Había todo tal, me estaba hablando de ni, de juiné. A tu vez, hasta hoy, tú has tomado conciencia para tu único, no te mariquía, te mariquía, te mariquía, te mariquía, te mariquía, te mariquía. La tarde fue por un estar a tirar el moito uno putea. Es decir, hasta abrir, para el moito rins, hasta el estar a tirar rins. Hasta lo mío, hasta el estar a tirar un tuyo. Ajo no trae la tuya y le tiro, te voy a dar esa tu mamá.
1: Ah, te digo.
0: Tío, bajo. Pero te da, es último.
1: Bueno, pues yo creo que yo vi caso todo. Ya que la estaba buena, es por un maestro de la tabla de Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Orang tahu round figure kita tu, kita tu eh, orang tu eh, meter ni eh, meter arah arah, kita tu eh, itu ane retai, itu ane retai. Fortnite, eh, jauh tak kerja orang orang mana kita tu. Eh, kadang orang terkini kita tu kata tu, itu Fortnite. Eh, Fortnite ya kita yang ni di muru, kita aku tara, no tuko, eh, aku penci ni, no tu muda ka. Ada kerana apa? Apa lagi kita tu je, area yang kita ni. Wah, no, tangan tangan kita buat juga kita kata tangan tangan. Tapi time time, ilmu aduk. Eh, kita kue, kalau mem ah, data atau mana? Dad, dad, macam yang kita ada. Ah, kalau alai tahu ya, ada mana? Eh, kalau alai tahu. Ada kerana kue yang mam, macam tu kue yang kue mam, pakai kena macam tu wah mam. Terawan betah cuman, ada awang kiri muka tu wah itu wah. Mana kue tu? Eka mana? Pat, eka peranan lagi kue. Inara itu tak mungkin kita mahu mana kau kia. Inara orang tu pun mesti tahu nanti tu dia mana kita tu kata tu. Kotak wakap pun muni buat dia tu atau tak kaki kita dia tu tuang inara dia muni acing air atau tahu kau pun tak kaki mesti dia. Tak kaki minum aje tu tak yang aje terpawa cium mepuro mana kau tiri dia tu tak kia. Inara tu kita kau tu kata tu. Ate taira, ate oputam pakimu, kapa magi koto kato to, nunungai taku shopping list, ere na okumang miruta moji to. Kare poa na taku atara ito ko te upokopuka, kare poa na taku tara ito ko te angoru marima, mekoro unangoru marima tara ito ua mamoe. No way at all. Kakita ki koto kato to ea, Negara kita orang itu orang macam mangrau, cipta tu kita cipta tu wanunu ni ya, nanti macam kalau tu nanti tu mungkin dah mati. Erka kita kau itu kalau tu mungkin dah tahu tak kurang, ya, tu mangrau ada kita kau itu tu ni, tak kita kau tu mesti pergi wo. Kalau kita kau tu kata tu, me okita tu kita orang itu apa yang kita tahu orang macam kita tu kata tu, teramuni pura kau tu kau muni kau tu muni pakar. Tak kaya mesti tu tak yang ayat tu tapi pakai tapi pakau. Kami orang million itu tu, tapi mesti juga orang million itu tu, mereka butuh itu tak butuh moni. Ya, kain orang tak kerja tu kita itu je cikak. Aku nak terang dia orang million itu, mana aku je, aku orang million itu, dia mesti juga mahu cari orang yang kita kukarin kau dia, dia kapek rai tu kubat dia, kau dia taru. Aduh, no, itu mesti orang kita mana aku je. Tetapi, kalau terpakai dia tak tertutup orang mai, kalau tu mesti erem itu agak ramai teracu. Ya aku tu eri aku mau, ya aku tu eri aku mau, ya aku tu eri aku jadi. Aita, ni kalau tu tahu uritoma je, arai, tiang ara, arai, ya ikon yang matu kalau tu nego tempat frost, kata pula itu frost itu tu atau itu tu cikai ya aku tu bayar, kalau itu atau teri aku matu kalau itu tanpa aku tu tomat, kalau itu maju aku tu apirra. Tumpah jepai dia, mesti akar nak kau akar orang mana? Karena aku tu akar aku tu frost dia. Nau, kau nak orang tu kita kau tu, nengah tahu macam tu, mewah tu tak kita yang ngara. Taruh kita tu di freezer, roti tu atau one one. Nau, betul tak? Eh, ni, yang ni cara, ni awal cara, mangga dia kau itu kau cara, cuma jinu kia, tiu kia. Eh, tu atau dia, lalu kita kau itu kangen nomor. No way, wow, itu je. Tapi kalau kau kita perang kita lagi tuan. Tapi kau tuan perang kita, cuma macam ni. Tahu, iya. Ono macam ni tuan. Kalau buat kita kai, nanti lah sama mai. Apa parah yang nanti kai yang nanti itu atau.

0: ya tu mana? Tarawa orang yang tu je tarawa kita tu kuru. Mereka mai macam tarawa tu orang putu-putu orang tarawa. Macam mana orang yang tu je kari tu tarawa tu macam ni. Tarawa tu orang mereka tu je angin angin. Itu orang kari ramuan tu mangau tunggu tuar ini tarawa. Tapi macam macam tu perang tu kita kari siap.
1: Praise the Lord. Praise the Lord.
0: Aye, menakori noko tu kata tu orang kata apa itu kira me taki koi tau tipu nunu, makanya me kamuri mu aku tau kaki, ya marah me koi mau ilmu teracio, cakap aku koi dia kalau ya rau ilmu teracio. God bless. Kalau kita tu di atas Sunday kimo dira. Nuri tadi dah jaga rumah mana? Jangan ada orang nak kata tu dira. Arah tak kita tu kira tu dia. Kalau orang tu tato rajo apa orang tu? Wahkam tu tato kata tu dira. Tapi wahkam rumah mana ciri? Imane? Kaimane? Arah tato kata tu.